Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

kamu dan semesta.

0: kamu.
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

0: seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist.

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Pas FM.
1: Oh ya? Maca cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Pas FM, setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Jalan Awam Syarani Gang Kejaksaan nomor 33 Samarinda. Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini ya. Di edisi hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026. Seperti biasa di hari Sabtu di program Weekend List, saya bakal hadirkan referensi-referensi film dan juga nanti di interval kedua ada ya wisata-wisata yang mungkin bisa Sobat Pas nanti bakal kunjungin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Arya di programnya Weekend Day sampai merapat ke pukul 3 sore hari nanti.

0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
2: Full loss UI pakai.
1: Hehehe, bodo amat Jan, orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih Ojan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya.

0: Maca, Ci, Cius, mie apa?
1: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
3: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.

0: FM, suara inspirasi Samarinda. Satu lagu yang sudah dihadirkan dari penampilannya Tiara Andini dengan Kupu-Kupu ya. Saat sekarang kita sudah di 20 menit lepas pukul 1 siang hari, dan tentunya kita masih di programnya Weekend List ya. Oke, sahabat Fas, kali ini kita bakal hadirkan referensi film untuk yang pertama. Kali ini kalau sudah dibilang, ya ini yang paling ditunggu-tunggu banget ya. Apalagi kalau bukan film Dilan ITB 1997.
1: Apa kabar?
2: Baik. Kamu?
1: Baik. Aku udah meramal, kamu pasti akan datang. Itu jaketnya mama itu ya?
0: Tahun 1997, Dilan yang diperankan oleh Ariel Noah menjalin hubungan dengan Ancika yang diperankan oleh Niken Anjani. Sambil berusaha menyelesaikan studi di FSRD ITB dan merintis nama masa sebagai seniman freelance andal.
2: Dan masa depan adalah urusan pemikiran.
3: Orang Kuba, ada yang tahu gak pacarmu aku?
4: Aku pernah mau bilang sama mereka, tapi takut sombong.
0: Nah sahabat Fas, di saat hubungan Dilan dan juga Ancika mulai pergi ke arah yang lebih serius, dua orang wanita datang ke dalam hidup Dilan dan menguji Dilan dan juga Ancika. Salah satunya ya, dari masa lalu Dilan.
4: Hello Brian!
5: Jadi gimana aku bang?
2: Aku tuh gak ada apa-apa sama Hana. Itu mah cuma kemanusiaan aja.
0: Film Dilan ITB 1997. Film ini berjenis drama romance ya. Produser Frederica, sutradara Fajar Bustomi, Pidi Baik. Dilan ini juga ditulis oleh Pidi Baik, Aditya Mulya, Ninit Yunita. Diproduksi oleh Falcon Pictures yang diperankan oleh Ariel Noah, Niken Anjani, Ralinsa, Della Dartian, Wafda Saifan Lubis, Rangga Natra, Denny Beller, Ira Wibowo, Kibil, Ding Chang, Chuters, Arya Saloka, Denny Chandra, Maya Hasan, Rina Hasim, Tarsan, dan juga Has.
3: Jangan memperkeruh keadaan. Kalau ITB menikah sama UNPAD, anaknya apa?
4: UI, UNPAD, ITB.
2: Akhirnya, aku kembali terhubung dengan harapanku.
6: Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti.
2: Terima kasih, Suwarto.
0: Nah, sahabat Fas, film Dilan 1997 sudah tayang untuk saat sekarang ya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi tunggu apa lagi ya? Malam minggu, waktu yang tepat, jalan bersama keluarga atau orang-orang terkasih dengan menonton film Dilan ini tadi ya. Kalau gitu kita langsung hadirkan, ini dia original soundtrack Dilan ITB 1997, Ariel Noah dengan Ancika.

0: Mabar dulu ah, sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Halo sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
4: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994.
3: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
4: 99,4 Fast FM.

0: Backstreet Boys, The Shape of My Heart ya. Dan kita masih di programnya Weekend List nih sahabat fans. Kalau tadi saya sudah spill film Dilan ITB 1997 ya. Kali ini filmnya baru mau rilis, tapi sepertinya cocok juga ini ya untuk jadi referensi sahabat pas semuanya. Ketika nanti bingung mau ngapain, mau nonton film apa, ya udah. Kali ini saya bakal hadirkan film, sinopsis film Sekawan Limo versi 2.
1: Kenapa kok Mas Juna melebu kerajaan Demit Jayadipa tanpa izin?
2: Ceritane ngene. Sakwise pendakian Gunung Madyapura, akeh wong dadi ngerti Bagas karo aku.
0: Kira-kira 3 tahun sejak pendakian Gunung Madyapura, persahabatan lima sekawan semakin erat.
2: Bagas, Lenny, Diki,
0: karo ketika mereka reuni di ulang tahun Angel yang diperankan oleh Elea Kandis, putri Andrew yang diperankan oleh Indra Pramujito, mereka menyaksikan keluarga itu terancam jadi tumbal pesugihan.
3: Jaluk tumbal keluarga kandung saben purnomo ageng.
4: Pesugihan iku kudu dibayar nganggo tumbal nyowo.
0: Berangkatlah mereka menemani Andrew ke Gunung Klawi. Namun Juna yang diperankan oleh Benedictus Siregar menghilang ke dunia demi
3: tengah wengi rong dino maneh wong sugih mlintir iku carane mek telu nek eksploitasi alam menungso demi
5: ternyata tumbal itu ada 3 lapis. Kapi telon, kapi don, kapi sang,
6: kapi bara.
3: Gila rantoi.
0: Film Sekawan Limo 2 versi Gunung Klawi ini diperankan oleh Bayu Skak, Nadia Arina, Benedictus Siregar, Indra Pramijito, Firza Falaza, Jihane Almira, Elsa Japasal, Joshua Suherman, Cak Kartolo, Ning Tini, Audia Ananta, Elea Kandis, Cak Kukil, Ferry Salim, dan juga Gis.
7: Menarik banyak manusia dan juga makhluk goib untuk datang ke sini.
0: Film ini diproduksi oleh Star Vision Skak Studio, penulis Nona Ica, sutradara Bayu Skak, dan diproduksi oleh Chan Parwes Servia, Riza Mitunisa.
3: Michael batukmu, Kartolo aku panggil ta.
0: Film ini baru akan rilis ya tanggal 27 Mei 2026 di bioskop. Jadi sudah cukup menjadi referensi sahabat pas semuanya. Sudah ya. Tepat pas libur Idul Adha nanti ya berarti ya. Ya udah bisa jadi referensi untuk sahabat pas semua nonton film Sekawan Limo 2 versi di Gunung Klawi. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana sahabat pas. Tetap di program Weekend List bersama Arya sampai nanti merapat ke pukul 3 sore hari. Kali ini kita bakal hadirkan satu tampilan kali ini dari penampilan Bara Suara, terbuang dalam waktu.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fasa FM.
1: Oh ya? Maca Ci, Cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fasa FM.
4: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.

0: 99.4 FM, satu yang sudah dihadirkan dari penampilannya Katy Perry dengan Unconditionally ya. Sama-sama juga sudah mengantarkan kita mepet ke interval yang kedua di 51 menit lepas pukul 1 siang hari ya. Kali ini kita bakal spill lagi. Kali ini untuk film yang kalau dibilang ini masih lagi hangat-hangatnya ya. Apalagi kalau bukan film Mortal Kombat ya.
1: You want to know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with.
0: Dari Newland Cinema hadir film terbaru dari franchise video game blockbuster yang penuh aksi brutal, Mortal Kombat 2. Kali ini para juara favorit penggemar yang kini juga termasuk Johnny Cage sendiri saling berhadapan dalam pertempuran pamungkas tanpa aturan dan penuh darah untuk mengalahkan kekuasaan gelap Shao Kahn yang mengancam keberadaan Earth Helm dan para pembelanya.
2: Tournament are simple. Our fates would not be settled by the size of our armies. It would be decided by combat.
1: I'm not some great warrior. I'm not some champion. This is a war for the fate of your world.
0: Film ini diperankan langsung dari artis Indonesia.

Walls, James Wan, Tommy Emmerich, Simon McQuaid ya. Diproduksi oleh Warner Bros. Picture, yang dimana film ini sudah tayang mulai tanggal 6 kemarin ya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi ini bisa jadi referensi juga ya untuk sahabat Fast semua yang mungkin ya kalau tadi Dylan udah pernah nonton ya udah gitu ya. Terus mungkin kalau Sekawan Limo juga nanti bisa jadi referensi juga, termasuk juga film Mortal Kombat ini ya. Mortal Kombat yang kalau boleh dibilang biasa kita main di game, kali ini ada tampilan filmnya. Pasti bakal seru tuh sahabat Fast ya. Dan itu mungkin bisa jadi referensi kalian semua untuk yang mungkin bingung nantinya mau nonton film apa. Oke, sahabat Pas, kita ketemu di interval yang kedua nanti. Saya bakal referensikan juga untuk tujuan-tujuan wisata untuk kalian semua nih sahabat Pas.

0: Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.
2: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
0: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
2: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
0: Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.

lagu piknik. Nah, berarti saya bakal ajak Sobat Fas piknik ini ya. Sobat Fas, kalau sudah saya puterin lagu piknik, berarti saya akan ngajak Sobat Fas semuanya piknik. Tapi pikniknya bingung nih mau kemana gitu ya. Mau ke kota-kota terdekat, udah bosan gitu ya. Karena mungkin bosan ya gini. Ada gak rekomendasi destinasi liburan dalam negeri aja sih, gak yang luar negeri? Banyak ya. Tenang aja, saya bakal langsung spill ke kalian semuanya, Sobat Fas. Kalau bingung ya, butuh rekomendasi dalam negeri, ya udah pasti Batam ya. Nah, jadi Sobat Fas, Batam itu merupakan pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang berada sangat dekat banget dengan negara tetangga, yaitu Singapura. Tak heran jika banyak orang yang menjadikan Batam sebagai jalur untuk menyeberang dan juga berlibur ke Singapura. Namun justru tak sedikit juga warga Singapura yang justru malah berkunjung balik ya ke Batam untuk berlibur. Nah, kalau dibilang sih memang Batam ini menjadi salah satu destinasi wisata dalam negeri yang tak kalah menarik daripada Singapura. Berbagai resort mewah dan destinasi wisata seru bisa kalian temukan saat berkunjung ke Batam nih, Sobat Fas. Apalagi untuk kalian pecinta kuliner seafood, Batam itu juga menyediakan banyak sekali pilihan-pilihan wisata kuliner seafood yang populer. Dan tak hanya itu juga, Sobat Fas, Batam juga terkenal sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas dan olahraga air seru seperti snorkeling, wakeboarding, water skiing, hingga parasailing. Jadi ya udah, buruan langsung. Telat nggak sih ya liburan? Masih belum. Ambil cuti aja, Sobat Fas ya. Langsung OTW ke Batam sekarang juga. Tapi kalau kebanyakan sih, kalau dari Samarinda ataupun Balikpapan itu tetap juga harus transit dulu ke Jakarta ya. Habis Jakarta baru ke Batam. Selanjutnya ada tujuan wisata yang kedua, direkomendasi dalam negeri banget, di mana memang daerah ini banyak banget gitu ya wisata-wisatanya. Nah, itu dia adalah Manado ya. Jadi untuk kalian yang penggemar diving dan snorkeling, Manado merupakan salah satu tujuan liburan yang tepat untuk kalian semuanya nih, Sobat Fas. Terkenal akan Taman Nasional Bunaken yang keindahan alam bawah lautnya telah mendunia, Manado masih menyimpan banyak sekali titik-titik penyelaman yang tak kalah indah dari Bunaken, seperti Taman Laut Tumbak, Pulau Lihaga, dan juga Pulau Siladen. Dan Sobat Fas, enggak juga wisata bahari ya. Jadi destinasi wisata dalam negeri ini juga menawarkan berbagai daya tarik lainnya, seperti menjelajahi alam di Pulau Manado Tua yang menjadi rumah berbagai satwa endemik Nusantara seperti babi rusa dan juga tarsius, hingga berwisata sejarah ke Waruga Sawangan. Nah, Sobat Fas, jadi masih cukup banyak banget rekomendasi-rekomendasi tujuan yang bakal saya spill ke kalian semua di Sobat Fas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di programnya Weekend List sampai nanti berapat ke pukul 3. Kali ini saya bakal hadirkan dulu satu penampilan dari The Course, hadir The

0: Itu seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih, Ojan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah. Ya udah kalau gitu.
3: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela,

0: muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca Ci, Cius, mi apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
3: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
5: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah, dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta jadi ya. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.

masih di Fast Radio, programnya Weekend List bersama Arya ya, di Sabtu siang jelang sore kali ini. Kalau tadi saya udah kasih rekomendasi tujuan wisata terbaik ya, karena tadi sudah ada di Manado dan juga di Batam. Kali ini masih di arah-arah ke utara, tapi agak ke barat-barat dikit gitu ya. Jadi kali ini ada Tapanuli Utara nih, sahabat Fas. Kabupaten di Sumatera Utara yang masyarakatnya didominasi etnis Batak Toba ini menjadi salah satu tujuan wisata adat dan budaya yang menarik nih, sahabat Fas. Namun, destinasi wisata dalam negeri satu ini menyimpan berbagai daya tarik wisata lainnya selain wisata adat dan budaya, gitu ya. Nah, sahabat Fas, panorama alam di kawasan Tapanuli Utara juga memiliki keindahan yang sayang banget untuk dilewatkan. Sebut saja objek wisata seperti Huta Ginjang dan juga Pulau Sibandang yang memiliki panorama alam yang indah. Dan sahabat Fas, keunikan lainnya dari destinasi liburan dalam negeri ini adalah keberadaan pemandian-pemandian air panas alam ya, yang dimiliki oleh alam, air pemandian air panas alam gitu ya. Bahkan salah satunya yakni pemandian air soda Parbubu yang terkenal akan airnya yang berbuih bak soda, merupakan salah satu jenis pemandian alam yang hanya ada dua di dunia. Yang satunya di mana? Ada yang tahu sahabat Fas? Angkat tangan kalau ada yang tahu ya. Nah, kalau yang kedua ya jelas di Tapanuli Utara. Selanjutnya kita ke arah utara sedikit, yang sudah mendekati lagi ke luar negeri. Nah, ini ada Bintan ya. Jadi tujuan wisata dalam negeri selanjutnya yang tak kalah dari liburan ke luar negeri adalah Bintan ya. Pulau terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang tak cuma jadi pusat pemerintahan, namun juga menyimpan banyak destinasi rekreasi yang seru. Sebut saja Lagoy Bay yang jadi ikon pariwisata di Bintan hingga Crystal Lagoon yang merupakan kolam terbesar se-Asia Tenggara. Nah, lihat kan itu sahabat Fas, yang kayak kolam renang gitu ya, tapi benar-benar besar banget. Nah, puas menjelajahi pantai-pantai di Bintan, sahabat Fas bisa memanjakan lidah dengan berbagai kuliner seafood lezat yang banyak ditemukan di Bintan, termasuknya di Batam juga tadi ya, yang memang kalau dibilang apa-apa adalah pokoknya ya, Pulau Bintan, Batam dan sekitarnya itu memang benar-benar terkenal banget untuk unsur-unsur seafoodnya ya. Selanjutnya juga ada Labuan Bajo nih sahabat Fas. Siapa sih yang gak tahu Labuan Bajo ya, yang merupakan salah satu objek wisata dalam negeri yang kini tengah melejit banget. Jadi berlokasi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo jadi destinasi wisata dalam negeri yang paling cocok untuk kalian nih sahabat Fas yang ingin liburan yang bernuansa alam, karena bentang alam Labuan Bajo memang tak perlu diragukan lagi keindahannya. Beberapa spot wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya yang terkenal akan panoramanya yang memukau antara lain Pulau Sadar, Pulau Padar ya, Sawah Lingko, Gili Laba, Pulau Kanalwa hingga Goa Rangko. Dan untuk kalian nih sahabat Fas yang gemar diving dan juga snorkeling, perairan di sekitar Labuan Bajo juga menawarkan pemandangan alam bawah laut yang tak kalah menariknya. Oke, kita tinggalkan tadi Fort Minor. Kali ini kita lanjut ke dalam negeri. Ada penampilan It Gitaf dengan Satu-Satu.

0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
0: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.

Pas Radio 99,4 FM, suara inspirasi Samarinda. Masih bersama Arya di programnya Weekend List yang bakal temani kalian semua nih sahabat Pas sampai nanti berapa juga pukul 3 sore hari ya. Satu yang sudah dihadirkan dari penampilan Maroon 5 dengan Sugar. Ya, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya menjadi hari yang cukup manis untuk kita semua ya sahabat Pas. Manisnya lagi, apalagi saya ajak kalian semua nih sahabat Pas untuk berlibur piknik gitu ya. Kalau tadi sudah ada beberapa yang sudah saya rekomendasikan dari Batam, Pulau Bintan, Labuan Bajo dan lain-lainnya. Sekarang nggak jauh, nyebrang sedikit. Kali ini kita ke Lombok, sahabat Fas. Salah satu destinasi wisata dalam negeri yang tengah naik daun adalah Lombok. Pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kerap jadi alternatif liburan selain Bali bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Nah, keindahan Lombok ini sendiri nih sahabat Fas. Keindahan alam dari Pulau Lombok ini menjadi daya tarik utama tujuan liburan dalam negeri ya. Sebut saja Kepulauan Gili, Pantai Senggigi hingga Gunung Rinjani jadi beberapa pilihan wisata favorit yang bisa kalian temukan saat traveling ke Lombok sahabat Fas. Kalau tadi sudah sebelahan ya, Labuan Bajo, Lombok, sekarang kita geser lagi ke arah timur ya. Dimana lagi kalau bukan Malang ya. Kota yang dikenal dengan julukan kota apel ini bukan berarti hanya apel saja yang populer di salah satu kota terbesar di Jawa Timur ini. Malang juga terkenal akan berbagai destinasi wisatanya yang sangat menarik sehingga

menjadi tujuan liburan dalam negeri yang terfavorit banget. Sebut saja nih, Selat Pas, Malang Night Paradise, Gunung Bromo, Kampung Heritage, Kajutangan Malang, Museum Brawijaya, Batu Night Spektakuler, dan juga masih banyak lagi lainnya. Apapun tujuan liburan, baik itu liburan keluarga, bulan madu, atau quality time bersama sahabat, Malang bisa jadi destinasi wisata dalam negeri pilihan kalian semuanya, sahabat Pas. Sama juga biasanya kalau Malang tuh agak naik-naik ke atas sedikit, itu ada yang namanya wisata batu. Wah, itu juga ya termasuk ini tadi ya, Batu Night Spektakuler juga ya. Itu dinginnya luar biasa ya. Jadi kalau gak tahan dingin, jangan deh. Ya kalau bisa pakai jaket yang tebel dah ya. Selanjutnya sahabat Pas, Belitung ya. Jadi Belitung terkenal setelah meledaknya film Laskar Pelangi. Keindahan alam Pulau Belitung memang sudah tak perlu lagi dipungkiri ya. Berkunjung ke Belitung, kalian bisa menyusuri langsung jejak-jejak Laskar Pelangi dari indahnya pantai-pantai dengan bebatuan granit yang eksotis hingga melihat langsung sekolah Laskar Pelangi dan juga museum kata Andrea Hirata. Dan yang pasti masih cukup lumayan ya rekomendasi yang akan saya hadirkan buat kalian semua di sahabat Pas. Jadi tetap stay tune aja terus di 99,4 di programnya Weekend List. Setelah ini juga saya bakal spill 2 tujuan terakhir ya, yang mungkin bisa menjadi rekomendasi kalian semua nanti sahabat Pas untuk berlibur di dalam negeri aja. Oke. Kalau gitu kita tinggalkan sahabat Pas satu kehadiran dari penampilan yang Maroon 5 dengan Sugar. Kita ke tampilan yang selanjutnya. Ada kolaborasi V2 Black dan juga Bondan Pragoso. Kali ini hadir dengan Kita Selamat.

0: Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama, memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
2: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
0: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
2: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

penampilannya hi-fi dengan siapkah kau untuk jatuh cinta ya. Siap enggak sahabat Mas? harus dimatangkan dulu baru berkata siap gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah ada beberapa tujuan wisata ya. Kali ini saya bakal spill 2 tujuan wisata yang terakhir nih sahabat Fast. Sebelum kita tuntaskan program acara kita di kesempatan sore hari ini ya. Oke, kalau gitu kita, kalau saya bilang sih tujuan-tujuan ini sedikit membawa kita, membawa saya khususnya pulang kampung dulu ya. Tujuan yang selanjutnya adalah Yogyakarta ini ya. Saya sekarang pulang ya sahabat Pas. Jadi sahabat Pas, destinasi liburan dalam negeri selanjutnya ini tidak perlu diragukan lagi ya kualitasnya. Meski terkenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga terkenal akan tradisi dan kebudayaan yang masih terjaga dan sangat menarik. Mau kulineran atau bersantai menikmati alam, apapun tipe liburan yang kalian inginkan, itu mulai dari yang dekat dengan alam hingga yang bergaya kekuatan.

Jadi Sobat Pas, untuk kalian yang ingin wisata sejarah dan juga budaya, mungkin ya bisa cobalah ke Taman Sari atau ke kawasan Keraton Yogyakarta. Jadi jika kalian juga ini suka kulineran, ada banyak sekali kuliner khas Yogyakarta seperti gudeg, oseng-oseng mercon, hingga miletek ya, yang wajib kalian cicipi ketika ke Yogyakarta.

pokoknya serba murah lah kalau di sana ya. Jadi biasanya kalau untuk ke Yogyakarta ini sendiri sih sebetulnya bisa dijangkau dari manapun ya. Jadi kalau misalnya untuk yang pingin penerbangan langsung ya Samarinda maupun Balikpapan juga sudah tersedia. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin pingin sekalian jalan-jalan dulu, mungkin bisa dari Surabaya ya, dari Surabaya naik kereta atau lebih menikmati itu sebetulnya sih pakai kereta ya. Jadi bisa menikmati perjalanan sampai ke Yogyakartanya. Selanjutnya untuk wisata yang terakhir nih sahabat Fas, ya apalagi sih yang nggak tahu Bali gitu loh ya. Jadi kalau sudah berbicara soal liburan dalam negeri, tentu Bali wajib masuk dalam daftar wajib nih sahabat Fas. Bagaimana tidak, daya tarik Pulau Dewata ini bahkan telah mendunia dan kerap menjadi tujuan liburan wisata luar negeri. Hampir semua jenis objek wisata bisa kalian temukan di Bali, mulai dari wisata budaya dengan mengunjungi kampung-kampung adat hingga menyaksikan pertunjukan seni tari kecak di Uluwatu hingga menikmati indahnya alam nan asri di Ubud dan juga pantai-pantai indah di Nusa Dua, Kuta, Sanur dan juga lainnya ya. Sebagai salah satu tujuan liburan dalam negeri terpopuler, Bali juga telah memiliki fasilitas penunjang yang siap bantu kalian menyempurnakan liburan impian bersama keluarga ataupun para sahabat ataupun bersama orang-orang terkasih. Dan ternyata juga ada banyak sekali nih sahabat Fas, bukan destinasi wisata dalam negeri yang menawarkan pengalaman liburan yang tak kalah dari wisata luar negeri. Jadi tidak perlu ragu lagi gitu ya, dan segera mulai rencanakan traveling jelajah wisata dalam negeri Anda semuanya sahabat Fas. Oke, dengan tuntasnya Bali tadi, tuntas juga program acara kita di Weekend List edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kita ketemu di Sabtu depan lagi di program yang sama dan tentunya bersama penyiar yang sama, masih dengan Arya yang akan temani Anda dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore hari ya. Kalau gitu terima kasih, selamat bermalam mingguan. Saya juga pingin prepare dulu ya, pingin mandi dan ganteng-ganteng mau malam mingguan juga. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk kalian sama sobat Pas yang sudah pada bergabung. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu.

0: Ibu dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang... Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Baik para pendengar sahabat Fast FM 99.4, hadir kembali Bang Satar menemani para pendengar sahabat Fast di acara weekend sore kita di hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026. Mudah-mudahan para pendengar sahabat Pas selalu diberi kesehatan. Dan alhamdulillah di sini Bang Satar ditemani Bang Willy sambil menunggu Mbak Bawel datang. Iya. Gimana Bang Willy? Apakah sehat Bang Willy? Alhamdulillah sehat katanya. Oke, baik para pendengar sahabat Fast FM, di lagu pembuka Kotak Beraksi sudah menemani lagu pembuka kita di weekend sore kita ini.

Sabtu ini apakah para pendengar sahabat PAS mempunyai schedule-schedule yang untuk hari panjang ini di weekend sore ini, atau bermalam minggu bersama pasangannya, atau ada acara keluarga beserta anak atau suami atau istri atau seperti apa, mungkin bisa disusun schedule-nya seperti biasanya di weekend sore kita ini. Mungkin kita akan siapkan lagu untuk lagu berikutnya ini. Kira-kira apa ini Bang Willy? Kira-kira kita siapkan lagunya untuk weekend sore kita ini yang semakin cuacanya ya cukup terik lah. Mulai dari siang tadi mungkin cuaca di Samarinda agak terik sih. Mudah-mudahan di cuaca kita yang lagi terik mungkin tidak ada terkendala suatu permasalahan, maksudnya pekerjaan para sahabat mungkin semua berjalan lancar, tidak ada halangan. Semoga di hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026, tanggal 16, semoga kita diberi kesehatan selalu. Oke, baik, kita dengarkan lagu selanjutnya. Blackout selalu ada.

sahabat Fas. Di cuaca Samarinda tadi sudah sedikit terik. Apakah di daerah para tetangga kita ini, di daerah tetangga Samarinda seperti Tenggarong, Balikpapan, Bontang, dan Sangatta, apakah cuacanya mendukung? Mudah-mudahan cuacanya selalu mendukung. Maupun hujan, terik, cerah atau seperti apa, muka

Human Pitisan sudah kita dengarkan lagu dari Dewa. Dan ini lumayan lagu cukup enak kita dengarkan di sore weekend ini. Mudah-mudahan para pendengar sahabat Fas bisa menikmati dengan santai dengan ditemani dengan kopi hangat atau teh hangat, atau dengan cuaca yang agak sedikit terik ini mungkin ada es teh atau seperti apa, dan semacam cemilan lah.

pendengar sahabat Fast FM, Bang Satar menemani 2 jam ke depan di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan

para pendengar sahabat Fast FM. Bang Satar akan siapkan lagu berikutnya ini. Lagu berikutnya ada Bang Satar siapkan, ya sedikit apa ini ya, melo ya. Oh, kita siapkan Drive dulu deh. Drive bersama Bintang dan dilanjutkan dengan titel berikutnya Dikta KKSK.

sore ini di studio menemani Bang Satar. Mudah-mudahan Mbak Bawel bisa memberikan sedikit-sedikit tips atau seperti apa sebelumnya, dan dia itu ada keperluan keluarga katanya. Baik, langsung aja kita dengarkan Drive bersama Bintang dan dilanjutkan Dikta, Kakak SK. Tetap stay tune di 99.4.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Ya, hijau daun suara. Sebelumnya ini Bawel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa menemani ya. Tadi awal ditemani dengan Bang Satar. Karena Bawel mungkin ada tadi ada urusan yang sangat penting. Jadinya diawali dulu dengan Bang Satar. Gimana sobat Fast FM kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Di sore yang cerah ini, Bawel akan menemani sobat Fast FM 2 jam ke depan dengan tembang-tembang lagu yang mungkin menurut Bawel dan teman-teman sobat Fast FM di sana bisa menginspirasikan untuk menemani malam minggu yang cerah ini. Di saat yang cuaca seperti ini, Bawel menyarankan agar supaya tetap selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan yang sekarang sudah banyak ya, karena cuaca itu mempengaruhi stamina yang ada di dalam tubuh kita, apalagi kita mengabaikan segala notif-notif yang ada di dalam badan kita, tubuh kita. Karena sebelum itu datang, mungkin sakit, sebenarnya ada yang seperti diibarkan ditandai dengan tubuh-tubuh kita, seperti mungkin bersin-bersin atau badan lemas. Nah itu harap sobat Fast FM di sana untuk berjaga-jaga dan menjaga stamina tetap fit ke depannya. Gimana Bang Satar?
1: Iya, mudah-mudahan para pendengar sahabat Fast mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin. Untuk sore ini lumayan cerah ya Bang Satar ya.
1: Tapi ada sedikit-sedikit mendung nih di kisaran Samarinda ini. Mungkin belum diguyur hujan sih, tapi agak mendung, tapi belum. Cuma mendung aja.
0: Ya, terkadang cuaca itu juga tidak mengharuskan untuk mendung terus langsung hujan, tidak juga ya seperti itu ya Bang Satar.
1: Betul. Dan itu hanya pertanda aja.
0: Iya,
1: akan turunnya hujan.
0: Ya, seperti layaknya tubuh kita, seperti cuaca ya, ya kan? Seperti itu, ada tanda-tandanya untuk ibaratnya fit kita akan menurun. Nah, betul, ditandai dengan tubuh-tubuh kita, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ya, nanti lagu akan Bawel, lagu dengan Krispati.
1: Krispati dengan apa judulnya ini?
0: Bila rasaku ini rasamu.
1: Oke, bila rasaku
0: ini rasamu.
1: Ini rasamu.
0: Iya.
1: Dan dilanjutkan dengan siapa itu?
0: Leto, permintaan hati.
1: Jadi bila rasa rindu ini,
0: bila rasaku ini rasamu, itu permintaan hati mungkin.
1: Oh, gitu.
0: Ada kaitannya dengan seperti itu, apalagi sekarang ini identik malam minggu ya, Sabtu malam minggu yang malam panjang.
1: Iya.
0: Gitu. Ditemani dengan dari Fast FM tentunya di sini, dan juga Bawel dan juga Bang Satar menemani untuk mempersiapkan malam minggu yang mungkin akan sobat Fast FM akan melakukan kegiatan gitu.
1: Oke. Baik, tetap stay tune di 99.4
0: Suara Inspirasi Samarinda.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk

0: mewakili semua yang ada di hati. Nah, itulah permintaan hati. Yang sebelumnya tadi, yang Krispati ya, bila rasaku ini rasamu ini ya, ya, itu mewakili juga dari permintaan hati. Karena rasa itu pasti ada yang di hati itu.
1: Baik, para pendengar sahabat FAS, suara inspirasi Samarinda, ada request ini yang cukup jauh, jadi kita bacakanlah. Requestnya buat teman-temanku yang ada di Balikpapan katanya, yang lagi latihan bridge, semoga bisa berjuang di BPOP-nya, di BPOT-nya di Balikpapan nanti di bulan depan katanya. Mudah-mudahan bisa menjadi juara.

0: requestnya.
1: Maninjau Club.
0: Iya.
1: Itu macam apa itu Bang Satar? Boleh diperjelas?
0: Nah, kurang tahu sih. Mungkin dia mungkin punya klub, mungkin kan klub meninjau.
1: Oh, seperti itu ya.
0: Dari bahasanya kan dia dari klub meninjau katanya.
1: Oh iya. Ya, semoga apa yang direquestkan itu ada ya lagunya dan bisa menemani sore ini.
0: Ya, oke. Lanjut Mbak Bawel, kira-kira apa ini? Untuk di weekend sore kita ini.
1: Weekend sore ya. Ya, kayaknya sih hanya untuk menemani aja ya, obrolan santai aja Bang Satar.
0: Obrolan santai.
1: Karena apa kan kita menemani mereka yang sedang istirahat. Dan mungkin juga di ada yang mau pulang dari tempatnya bekerja di jalan, atau mungkin ada yang mengendarai supaya lebih hati-hati dalam keadaan cuaca seperti ini.
0: Ya, mudah-mudahan bisa selamat sampai tujuan.
1: Amin.
0: Dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Iya. Karena kalau misalnya kita tidak mematuhi segala macam rambu itu, wah, bakal bisa jadi masalah ya Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Terkadang kan mereka hanya taunya mengendarai aja ya. Rambu-rambu yang mereka ada di jalan itu terkadang hampir semua juga ada yang tidak mengerti Bang Satar. Ya sepertinya sih ya, kayak rambu yang menurut kok rambu macam kayak lampu merah mungkin mereka pasti mengenal, tapi terkadang mereka suka tidak mengerti rambu-rambu yang ada di samping kiri kanan seperti itu.
0: Iya betul. Ya mungkin kata orang sini sih, atau sama Rinda, Mbak Bawel kan dari Jawa Barat.
1: Iya mungkin.
0: Mungkin beda dengan kota besar sama kota kecil. Kayak kita di sini kemungkinan gimana ya anginnya? Rambu-rambu itu banyak kurang menghafal.
1: Oh iya.
0: Mungkin kalau di kota besar mungkin karena rame.
1: Ya mungkin seperti itu ya. Tapi kan emang diharuskan ya, kalau misalnya kita berkendara sebenarnya harus mengetahui seperti rambu-rambu yang ada di jalan, karena itu kan mengurangi juga kecelakaan.

0: nyambung juga sih, Kak.
1: Jadi gini, mungkin buat malam minggu yang sudah ada schedule yang bersama pasangannya, atau yang sudah ada schedule sama yang ada dengan schedule dengan keluarganya, bisa mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik.
0: Iya, karena malam minggu ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar.
1: Amin. Oke, mari kita dengarkan lagu berikutnya. Tetap stay tune di 99.4.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Kompi Menghujam Jantungku. Lagu yang asik kita dengarkan di sore ini di acara
1: Weekend Sore.
0: Weekend Sore.
1: Udah terasa ya, sudah hampir 1 jam ya. Sudah 1 jam lebih mungkin
2: satu
1: ya.
2: Satu jam lebih
1: ya. Menemani Sobat Pas FM dalam acara Weekend Sore ini. Nah, semoga lagu yang kita suarakan di buat Sobat Pas FM bisa diterima dan bisa menghibur untuk sore hari ini. Gimana Bang Satar, udara di cuaca sekarang masih terlihat mendung kah atau cerah nih nanti ke depannya, nanti malam ini nih?
0: Terpantau ya.
1: Terpantau
0: mungkin agak hilang mendungnya.
1: Tergeser mungkin ya dari awan-awan yang hitamnya itu. Itu kayaknya mendukung juga nih untuk Sobat Pas FM untuk berpergian keluar sekedar hanya minum kopi ataupun mau ke tempat teman atau sanak family yang lainnya.
0: Betul.
1: Di acara Weekend Sore ini kita berdua di sini untuk menemani Sobat Pas FM ini tentunya akan membuat suasana yang cerah, suasana yang hangat, dan suasana yang membuat Sobat Pas FM ini akan merasa terhibur untuk di acara seperti ini.

0: ditemani dengan tembang-tembang yang kita suarakan lewat Fast FM ini.
1: Iya betul. Mungkin sudah kemarin-kemarin kan berapa hari lalu kan ada libur panjang nih.
0: Iya betul.
1: Mungkin apakah cuti bersama kemarin di hari Jumat?
0: Iya, hari kenaikan Isa Al-Masih. Isa. Ya. Wah, Isa Al-Masih.
1: Oh, Isa Al-Masih.
0: Isa Al-Masih, iya.
1: Dan mungkin kemarin itu disambung apa namanya cuti bersama, mungkin ada beberapa hari yang sudah para sahabat Fas menjalani hari libur yang panjang.
0: Iya betul.
1: Mungkin Senin nanti mungkin bisa beraktivitas kembali seperti
0: semula.
1: Oke, baik, sudah kita dengarkan Tompi mengunjam jantungku. Sekarang kita siapkan lagu apa ini, Mbak?
0: Blackout. Powell. Blackout selalu ada dan Utopia hujan. Indahnya jatuh cinta,
1: indahnya dicintai saat kau jadi. Oke. Baik. Tetap stay tune di 99.4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Utopia, hujan. Hujan itu tidak bisa untuk dibilang kalau misalnya hujan itu nggak bakal kita bisa kemana-mana, tapi beda. Hujan yang kemarin dulu itu, yang omongan orang seperti itu sampai sekarang nggak bisa, Bang Satar. Hujan tidak bisa menghalangi sekarang.
1: Betul.
0: Mau kemana pun.
1: Betul, betul.
0: Apalagi kalau misalnya ada acara yang penting ya, hujan nggak menghalangi. Apalagi kalau misalnya ada hujan uang tuh.
1: Iya. Tapi di Kalimantan belum ada hujan es nih.
0: Hujan es, kalau di daerah Jawa Barat sudah sering itu, Bang Satar, mengalami hujan es. Belum pernah ada ya di Samarinda ya? Belum pernah sama sekali atau gimana?
1: Belum dapat info sih.
0: Oh iya.
1: Apakah sudah terjadi hujan es di Kalimantan atau belum? Belum ada dapat info.
0: Iya, mungkin emang nggak ada kali ya, macam kayak hujan es itu di Kalimantan, hanya khusus di daerah Jawa Barat mungkin.
1: Mungkin di kisaran pegunungan mungkin ya sering hujan, seandainya di Papua mungkin ada.
0: Iya, kalau di Kalimantan ini emang tidak ada pegunungan ya, Bang Satar ya?
1: Pegunungan gimana ya? Hutan sih kalau iya. Di ano ini
0: bukit mungkin ya, Bang Satar ya.
1: Bukit, betul.
0: Dan kelihatannya itu gunung, tapi gunung itu bukan tanah ya, tapi bebatuan ya. Iya. Kalau terlihat dari struktur tanahnya ya, mungkin Bang Satar ya.
1: Betul. Di sini tidak ada gunung yang aktif. Nah, kalau gunung sih ada di, kalau kita share di Google itu kan ada sih gunung-gunung gitu, tapi tidak ada yang aktif. Bukan kayak seperti di Jawa, kayak gunung, bisa gunung meletus itu aktif.
0: Iya.
1: Dan di sini tidak ada jalur yang Merapi, tidak ada.
0: Ya kalau di Jawa Barat kan ya, di tempat kediaman bawah itu kan memang gunungnya masih aktif, jadi sering hujan.
1: Mungkin memang pengaruh dengan cuaca mungkin kan.
0: Iya, bisa jadi sih, Bang Satar. Oke lah, kalau misalnya hujan juga udah mewakili tadi nih suara-suara dari tembang yang kita buat Fast FM ya, sobat-sobat Fast FM. Dan mungkin selebihnya itu ada kegiatan, apakah di antara kegiatan yang lainnya yang ibaratnya yang dikerjakan pada malam minggu nih, seperti itu, Bang Satar, selain ngopi atau apa gitu.
1: Mungkin reuni atau
0: kayak tadi nih, arisan.
1: Oh iya, betul, arisan
0: ibu-ibu. Arisan keluarga ya, arisan, mungkin arisan ya teman-teman, ibaratnya teman kumpul lah, seperti itu, Bang Satar. Bisa jadi itu. Ya gak khusus untuk anak muda aja ya, semua Sabtu itu semua yang punya banyak gitu, kalangan, semua kalangan.
1: Oke, sudah kita dengarkan Etopia dengan titel lagunya Hujan. Baik, kita siapkan lagunya apa nih, Bawel?
0: Anmes ya.
1: Anmes,
0: Kamaleng, Cinta Luar Biasa.
1: Oke, lanjut di dengan siapa ini?
0: Salah Pribadi.
1: Oke, tetap stay tune di 99.4.
0: Iya, Fast FM.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: kita dengarkan lagu dari siapa nih?
1: Sel pribadi, ada titik-titik di ujung doa.
0: Oh iya.
1: Nah, titik-titiknya itu tuh mungkin nama seseorang yang ingin dia titipkan melalui doa gitu loh Bang Satar.
0: Oh gitu ya.
1: Tentunya namanya berdoa, titik-titik itu mengibaratkan tuh doa yang baik-baik tentunya. Mungkin ada maksud di dalam doa tersebut untuk kebahagiaan dan juga kebahagiaan daripada yang meminta doanya dan untuk yang untuk didoakannya itu Bang Satar.
0: Iya.
1: Lumayan lagunya, mulai kayak sendu-sendu ada tema.

0: Tompi ada seperti genre-nya. Tompi itu genre
1: ini kayak jazz atau gimana ya? Kalau misalnya pikirnya kayak ada, tapi nggak mungkin jazz nunggu seperti ini ya. Pokoknya itulah lagunya enak lah.
0: Ya, jazz enak kita dengarkan ya untuk di sore ini.
1: Ya, so kita udah nggak terasa ya, Bang Satria, sudah di hari Sabtu ini tanggal 16 Mei 2026 kita sudah menemani hampir 2 jam ini, Bang Satar.
0: Iya, mungkin sisa 20 menit ke depan mungkin Mbak Wawel dan Bang Satar menemani kita di suara inspirasi Samarinda dengan tema apa nih?
1: Weekend sore.
0: Weekend sore.
1: Iya. Semoga yang direncanakan untuk sore hari ini sampai nanti malam akan berjalan dengan baik dan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan juga.
0: Amin.
1: Dan untuk sobat Pas FM yang masih di dalam perjalanan, harap berhati-hati dan semoga selamat sampai tujuan. Dan juga untuk sore ini mungkin kita berdua juga takut nanti ada salah kata ya, Bang Satar ya. Namanya manusia, pastinya tidak luput dari itu.
0: Iya.
1: Jadi kita mengucapkan maaf, minta maaf ya sebesar-besarnya untuk apabila ada kata-kata kita yang salah.
0: Oke.
1: Kalau misalkan dari lagu titik-titik ujung doa ini, jadi kita mengingatkan kita sewaktu berdoa itu banyak sekali apa yang kita harapkan ya. Ya, dimulai dari doa mungkin gitu ya, Bang Satar ya.
0: Betul.
1: Segala sesuatunya. Tapi terkadang ada yang menyampaikan doa. Ah, kita berdoa tapi gak pernah dikabulkan. Sebenarnya bukan gak dikabulkan,
0: mungkin ditunda mungkin.
1: Nah, mungkin ditunda mungkin karena doa kita mungkin baik buat diri kita, tapi belum tentu baik buat apa yang kita doakan tersebut gitu.
0: Betul sekali.
1: Jadi jangan selalu suujon atas doa-doa kita yang gak pernah kita, misalnya, oh doa kita udah berapa kali doanya gak dikabulkan nih. Tapi cobalah flashback ke depannya, apa yang salah di antara kita gitu.
0: Cuma waktunya aja yang kurang tepat.
1: Iya, mungkin ada ya.
0: Mungkin ada waktu yang pas mungkin doa kita itu terkabul.
1: Iya, tapi kita tidak mengetahuinya gitu.
0: Betul.
1: Iya. Ada salah satu doa yang mungkin langsung dikabulkan gitu ya, Bang Satar ya.
0: Iya. Baik, sudah kita dengarkan Seven Boy.
1: Soal pribadi, ada titik-titik di ujung doa.
0: Dan kita sudah siapkan lagunya apa ini?
1: Last Charge.
0: Iya, dengan
1: Diary judul Depresiku.
0: Oke, dilanjutkan dengan lagu siapa?
1: Dengan lagu Liodra dengan lagunya Pesan Terakhir.
0: Pesan Terakhir.
1: Iya, Pesan Terakhir.
0: Liodra ini lagu Pesan Terakhirnya lagi lumayan enak kita dengarkan.
1: Iya, betul.
0: Dan bisa kalau kita menghayatinya bisa enak kita dengarkan gitu loh.
1: Iya, ke bawah suasana ya, Bang Satar ya.
0: Ke bawah suasana, betul. Baik. Langsung aja kita dengarkan
1: Last Child dan Layedra. Tetap stasiun di Fast FM, suaranya inspirasi Samarinda.

0: Leodra, pesan terakhir. Gimana lagunya? Galau kan? Galau ya banget.
1: Ya, di penghujung acara weekend sore kita ini, Bang Satar bersama Mbak Bawel sudah hampir di penghujung acara. Sudah 2 jam kita berdua menemani para sahabat PAS. Mudah-mudahan yang 2 jam itu sudah
0: bisa menemani dan menghibur dan pada saat sore yang ini.
1: Betul.
0: Sore yang cerah walaupun ada mendung-mendungnya nih Bang Satar ya.
1: Iya, mudah-mudahan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini semua bisa berjalan dengan lancar.
0: Iya. Dan pastinya jangan lupa dijaga kesehatan, pola makannya juga harus dijaga agar stamina dan kesehatan kita

0: untuk bekerja ya semangat aja.
1: Iya, mungkin sip-sipan Mbak ya.
0: Iya, mungkin seperti itu, ada sip-sipan. Nah, itu kan pekerjaan kita harus banyak disyukuri ya, karena zaman sekarang ya pekerjaan itu mungkin sulit. Jadi kita pekerjaan yang apapun yang kita sekarang lakukan, kita harus banyak-banyak bersyukur Bang Satar.
1: Iya. Mungkin yang terkena sip malam mungkin bisa dengarkan Radio Fast FM sambil mendengarkan lagu-lagu yang kita
0: putar ya,
1: putarin,
0: ya. Untuk menemani bekerjanya gitu.
1: Betul. Sebelum kita pamit undur diri, kita sudah siapkan lagu terakhir nih, lagu penutup, dengan lagunya Tulus yang berjudul Pamit. Dan kita dengarkan itu Yaudra, pesan terakhir, dan kita langsung siapkan pamit.
0: Ya? Pamit. Ya. Dengan tidak banyak kata, kita pamit berdua. Tapi besok kita ketemu lagi nih Bang Satar ya, untuk menemani Sobat Pas FM dengan acara weekend sore juga di jam yang sama, di jam 16 sampai jam 18 ya.
1: Betul. Baik. Di studio di Jalan Air Hitam, Jalan Gang Kejaksaan nomor 33, kami berdua pamit undur diri. Bila ada salah kata, mohon maaf, maaf yang sebesar-besarnya. Suara Inspirasi Samarinda, Fast FM 99.4.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legend.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

understand the type of Saturday dumb shit we do.

0: want some tea?
1: I love tea, yeah.
0: Perfect. English breakfast or green
2: breakfast in bed.
3: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fas, kalian masih mendengarkan program Fas Tracklist di Fas FM.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.